Rovile agus a Schachtzig. Nish fi eisur denganis tushke ermaiden agus isator ernoran kuine unzori. Tshashin nisham agus bachlorod odonel rochasse.

0: Nora Banny Rodine over a father. Is canter crook agus portoresho, well bug on the hall of Waihan, either Lochaljana agus coon the lung no sheep haven. Tid bohara wine go carrigart erin tivo yastan loch, agus boharello on chrislook nis fujo hua in aiken a farige. Either in da woharshin ta drim na kulu, hui shanum wel chalan on kainten shin le Nora Banny Vrodi. Agus vi skeel le henshaki shin na ro e gosul a chorabi, le skeel a veo eg mra da hish, aitra bi nis fuja shir a fir welto kunangal.
1: Well, an ora tamujin sha, in rem na kulio bran a maher a fortach, portach, dir a fad. Vi lean mor dini si chanter sha na rovi ta sog.
2: Na rovi ma sha og, vi leer dini in san echo, agus, Jemma han åter og gå hålla på en jägers gusäs. En jägers följt det ligger sig jag fru. Agus den här så väl att koppla mig i. Agus vi lån till i nachen tja. Ruhi jag fru agus jemma han tjena tjena resa ta ur. Agus att njär maran din i fag. En är stanna när bort i nachen tja.
1: Var vi till hen är fast då?
2: Fem hir er fasta nar vi me tri blan djeg. Dag men skoli tri blan djeg. Agus vi mar fasta buhlart. Hi som har ropi hér dora, hann ég makna na bæ, ég am dýnjar, agus. Ní hinn prét, agus, ní hinn sofi, agus, djánu, jobbi ní baga haf, hann tja. Vi mér tjön, sé vi. Agus, vi mér haf hann hósna, tjön, gróma. Shaving chadig shaving shock kurma shibyana jiak agus faimana lagana yeshan kadi etni skruya agus ogumla herina sluer stoyer madin chief agus paham yegus kopar hart fan chahni so yegus tacha kodana gaun agus pliye pahagus han chort Han chota bla miladian to de godana ke akang za pri preti de ni preti. Me ba go perwan. Sheer modin kidin hotra nun. Ah. Ha ja shaga to handu me pre ladjer ke sinu bja sha nas ladjer me.
1: Ske gen trev shove fasti. O hus to so to oba. La baltanya go last.
2: Oh she. Well vi rabbelen an min de baltanya. Agus kendala mina sauna. Sjana letter canon. Agus yana fasta fun yin shevi, agus haya pana fun yin shevi, agus da waka, salaron shevi, huya so good hanyo ergetrvi. Begin the margu linu sala we had with ergin.
1: Yeah. Agus dini fasti rika tauri, we should fast the ola balt and you go last sauna.
2: Good day, last sauna. Agus jana fasta jana rest eg sauin agus dana haru hi jafringi la balt ni rest. Ja.
1: Ska jen pai vi og betursun?
2: Well, hed si vi vi ma fasta vi kuk fonta gom hunni si vi. Agus darna terma rann me vi sirum si fonta. Agus fyrsja suas o sin derma diskil ni han bi jenna mishan.
0: Nora Banny Vrodi ogrim na kulju. Kuig lien is fiho hen gudirach hug me hen kurt den hedur en kantersho harter en wokish. A gudjuk de eamone chanan ogun fanahi. Kegor berle liga vi ogus a taas a kanter en ekan a farige, vi trein gweil jes an amshin fachyaru nomadi ogus kildara huas ins na krik idjar dun fanahi ogus an kreisloch. Ogus njart kjoltori marigeana. Og modulan kjol ogun makari I gildara, Agus is cumnach liom gudian la an iu, na trí éidil a bhí crocta ar wala na cistine sa teach sin ag bon na mocaise. Fur éir, níl cuidir bét an cheol sin agin an is. Ach, mar a dúra mar ní baluíthe, tá go leor órán gaelia sa cheantar go fóil. Agus fuair seán am bhil chalan leagan anadad de óchal ó Nora Banny Rodine, cair a bhíle níos fuidja sir.

leir anois agus hannig iaratas a se a tartan sway heart agus seo maja falad leis da hémas magaíchin ar a bhín mhór ta sú lagam sa hémas gohil tasa i coneal gomai mádín inniu agus gomáine tú salt as an náran seo sala jém ega hannig fógra se han seo agus banyan se leis a gael tart leir Cartar Kest an Kjoltar na Oran ihu as balin na finne i duhiri na an chedan anfa. Wal sio jes einta dat se frastal ar skal yevri ghidor kent in the fail che kjol ar noia tradition to is keilu le se chier. Bis ar siul idar an taktu le fihid agus an tenu le jegas fi da nalig an sio in ghidor be kerla na kjol sesiun kjol harmaha agus nyart spri ar siul a gahout na shaktanya. Ta sparen tart omlan a tarishkinch eg farbridge pubble tree wallet sparant her tomlin is few cage sharp with quig euro show da rinya wen hon frasal ir a skull agus paid a ticket fossil a hall a kjolchorum agus mara duit ma lua cage sharp with quig euro ir a dua show higlat farm a lienu sta lina na gajira kur check saku na kur gliach at hu agus hegla chillu allisha el eg allis eg farbridge pubble tree wallet ponkai yoshivan cholis elig ershin akja shinta daganya frastal inshin marshin rahamaj na gael tartalair agus maradurma tamajagal egan oran sho la dono la kali agus delin scale sho kenda na horanya sansa la kiva ta gobarinshin in sa chamra nuerta sho bogadi